0: Diti Piboy Anas Suganda ito ko. Ay hanta ko na tino. Kano mo kinungot ko na hozaw. Kinungot ko hozaw man tadi Fridolin Modulis. Tadaw kamatan. Nga pagoy niyo. Kinungot ko pahidit ya.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au awasi tapi manan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om olwo tantalogukan.
1: Wah, awasi tapi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Asuaramutamaima.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tumiyam busto kag gumohis ug ginavo tibnay ko ngavi. Miampay ta ko dititin mo ngan di versatile. Lumamay do kamatan. Siman boss kada zanikot vinasi aswao tamoy mo.

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 我用诉不尽的情意。
2: 撒宝 VFM 你的凉拌。

起床的时候要对早起的太阳舒心一笑，出门之前对镜子里的自己自信一笑，出门之后要对你身边的人微微

0: We will interrupt this broadcast for the Global Crisis Supply briefing all the way from Menara Komunikasi by Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Minister of Economy.
1: Untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau.

0: It's Rock and Roll Tuesday with Donnie!
1: Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri KASA ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain

China 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif. Kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis berkelan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini. Khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106.16 setung bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109.85 setung. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105.62 setung hingga $112.15 setung. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit iaitu sebanyak 1.7% daripada $17.41 per million BTU kepada $17.71 million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131.50 per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1,740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1,748.06 mata pada 8 Mei 2026 iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1,740.22 mata hingga 1,750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kot dayagan.
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Dungkum tinau. Dungkum kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul telu. Ngabut 6.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Sekiranya ni berlaku pemenikan suhu kok suasa panas, ngendok pikak berjogo-jogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan nginum buai anu cukup, ngelak senaman anu ukat. Sentioso undiam kawasan anu ngam kok landung, sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun trua yen-yen tanda kok perlu bertindak lingau mesajuk badan ngabut tabangan neteko.
1: Strok haba antawa panas pu berlebihan boleh berlaku amun kita yang ngenda usak penopo dan sebetak suasa panas. Nalagan yonai ngkok nutan usak-usak tu. Sentioso makai tupi antawa payung amun run tak luar bangunan antawa rumah. Kenurangan aktiviti tak luar rumah. Sentioso ko mekuan nginum buai pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang. Nalagan makai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon amun ruun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Kenurangan nginum minuman mamis alkohol ko pengen kafe.
2: Semasa suasa panas, antara musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta insan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentioso meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan mengisi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta. Terhati bika cuaca panas antawa keroy anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buek suang akan berduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeruso lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar amun ingin muat aktiviti meluar benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum bue. Ketelu, ngejimatan penggunaan bue. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa bue kopan enselan irom kereta.
3: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan! Pitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim. Menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko salam. Teko-tekodon. Link tuturan sama.
4: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
5: Siaran sama. Alamak.
6: Somoko DJ Azmi.

Ya, dia nak kena terima kasih kakal bersama mengkalai siaran sama Alabana Kemob tu. Sepusiang mengimbuan Mei 2026 bersama Kok Laulasa. Segmen berpantun tak Kemob tu. Jadi teman Dina kan ingin ngededek pantun, dedek bijo tak nombor kami 0347 4 siam 0 pitu wau. Aku akan mosok pantun-pantun bang Dina kan, okey? Macam pantun bobok tu, lekata Dina kan timuna kapang. Pantun ni begitu. Santai-santai tak pentaran. Begitu pantun barat ni. Santai-santai tak pentaran, tiup-tiup beriu. Sambil ngelor buat jambu. Tekaleku soro nubang tak rediu. Oyo bana atai ku ingin setemu. Setarus ni lagi, pantun tu. Jaruk mangga, jaruk membangan. Dong bangga lek kesenangan ni. Terima kasih Kak Muna Kapang. Cuba Kak Muna Kapang muan lagi dok. Telu buat pantun lagi. Dua buat pantun ni cukup lah. Mau ikut lagi, okey? Okey, seterus ni lekat Mama Dino. Okey, sedio. Pantun Mama Dino begitu. Ngusik senusut dan buat kerita. Kenusik kusik kok sabun omo. Amun te iko sin ko arta. Dano sumbung tak jomo. Terus ni lagi ngua buas kenakan kakan. Peluk ding engko kimo. Wow, kimo. Yin kimo tu. Kimo tu anu kali ah. Yin kimo tu. Mungkin ia sejenis makanan kali ah. Okey, ulangan ku balik. Ngua buas kinakan kakan. Peluk ding engkuk kimo. Amon te iko berdinakan. Dano kasih sayang niak somo. Pon kelompopo pon buto. Tak tengah-tengah pon dadap. Amon te ngarip kok ban mentito. Dano kam niak beradab. Jadi amun betutur kok mentito mesti beradab dinakan, okey? Dong moyo-moyo soros dokon kiti tu peluak dah amun gai. Dong kiti sooyo-oyo soro belok-belok kiti tu to amun gai. Dong kiti memanglah selalu begini. Jadi dedek bi lagi pantun bi tak nombor kami 0347 4 siam 0 pitu wau. Okey, terdokop ikan nombor eh. 0347 4 siam 0 pitu wau.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Bersama ko DJ Azmi.
1: Yap, kakak lagi bersama mengkali siaran sama Ala Bana. Sebuah siang bagi bulan Mei 2026 bersama kau Low Lasah segmen berpantun. Dedek bijo pantun bita nombor kami kosong di kau siam 4 siam 0 pitu wow. Okey, pantun starus ni lekat tak dinakan ti Jeff luak Kuala Abai. En abar jomo Kuala Abai. Okey, begitu pantun Jeff. Barat ni pantun tu untuk Muna Kapang. Sebalas-balas pantun, guys, tau. Barat ni mangan mangga dia suka. Sinasa-sasa makai belasan kina. Amun run umur kok judu tika. Mudah-mudahan Azmi ben masa. Ha? Kejap. Ini orang ku tebiak tu. Mangan mangga ndia suka senasa-sasa make belasan kina. Menurun umur kok juduka. Mudah-mudahan Azmi ben masa. Huh? Itu biar aku diam pantun ga itu. Okey, pantun kedua. Anak kina kinum-kinum sambil nginum buek panas. DJ Azmi, ini lagi orangku. DJ Azmi dah kinum-kinum. Rutin barak bue dong sampai manas. Unun jo lah Jeff tu. Jeff dekat minggu tu ah. Dekat sepanggar kah? Itu biar aku diam pantun guys tau. Cuba dinakan Jeff kok Muna tu muan lagi pantun. Kok pen mama Dino, siok-siok lah pantun ga itu. Un pen mitu bengi dedek pantun tapi padam ni balik. Mungkin anu kali ah. Niat lagi be siap itu dedek. Niat ini dedek bi lagi non pantun-pantun bi. Dan nombor kami kosong di kau siam 4 siam 0 pitu wow pitu wow. Okey, dinakan Jeff telum buat pantun lagi agatku. Lingau.

Yap, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Seperti yang makin buat Mei 2026. Okey. Pantun Starus ni lagi. Lekat tadi nak kan titu. Oh, Mamak Dino lagi. Okey. Lawak lah Mamak Dino. Memang paling mantap lah dia nak anti Mamak Dino tu. Okey, barang ni begitu pantun ya. Manuk beriu liang, labu pediak, semapat tak tiang. Amun kampengen emak kok yang, dano niak kinasi kok sinayang. Wow, bana-bana kok nyaun iang nyaun kiti. Jadi dong kiti melanga-langa diri. Starus ni lagi ngendak kayu ni ukir-ukir, tekali soro jomo ngelau. Dano niak berpikir, usia peliut pediak lau. Wow, pantun-pantun nasihat dek tu ah. Ngogo aku tak kampung panjut, nginum aku suka pandan. Amun usia ti aino lanjut, dah lupa senaman badan. Hoi, ini nak ngejaga kesihatan sep Mamak Dino tu. Terima kasih Mamak Dino. Sporting pada Mamak Dino tau. Sihat selalu Mamak Dino kok keluarga. Amin.

Okey, seterus ni lagi un lagi dembuak pantun tu. Barat ni peluk mangan entelo penyu. Boy bina li tak jomo tio. Bang, barat ni entan ku janji no. Agat ku kau bang pesorong mendoh. Oi. Musim-musim sekingin sadat masa tu tu. Syok lah. Zaman-zaman dau kau amun sekingin berpantun-pantun. Bertiru niak no. Seiyak-iyak batu.

Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu. RTM Sabah, mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kekuan etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan, akan sinusun, diam bentuk numbur Wampu. Dong leban mi peluang tu untuk sama-sama. Nutan kami, tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap, tak Imago Shopping Mall. Bersorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.

Ya, kakak bersama makalai siaran sama Alabana 40 minit kemua. Okey, un lagi dengan buat pantun tu. Semua-semua bos soti ah. Okey, begitu pantun ni. Menikmutu sambil ngelu-ngelu. Ngogo ngayau Tanjung Batu. Minggu ke Tanjung Batu tu. Salam peneteko simpul telu. Mudan-mudan pan resmi pengerindu. Aiseh. Melan kereta orop mulek. Tekito su kelip-kelip. Pako ku dikau tak bu muna. Maku maaf jo amun ben silap. Kelip kok silap. Etioling ni. Hai, jeb. Sebalas-balas pantun pelakam ruangan tu. Okey, pantun dekat Muna lagi. Buat jarang, buat pendodo. Jomo tak sedih, pon beringin. Reso atai ingin memia jodoh. Tapi, nyaun jomo yang ingin berani. Wey, Aine. Kero jomo bingung aku mitu tito-tito senyum-senyum de diriku. Enggak bapak Dino, enggak mamak Dino ah. Cuba banin dok gay duangan tu pantun dok. Berhenti dok gay tu jawab-jawab pantun. Oh mamak Dino, cuba badin dok gay tu pantun duangan tu. Sini boy no mamak Dino mohon pantun-pantun nasihat. Cuba pantun-pantun mendulain gay duangan tu. Jadi Dina kan dong lupa ngogo Imago Shopping Mall tak lau Ahad tu tak pukul 2 kemuap program Wompu Menu Sabahan yang akan bersama-sama kok kam tak lau eh sama-sama kita setemu mepan iko acara-acara penerun iko hadiah-hadiah penbon kami untuk program segmen geng bobot. Jadi setemu kita meh kerana iko makanan-makanan tradisi etnik Sabah yang akan penekiton kau pun boleh penekerso oleh bangan pengogo yang teko. Okey, jadi ramai-ramai kita setemu tak imago lo Ahad tu. Aku pun nak sabar sebenarnya ni. Tak pukul 2 kemuap tak imago, menu tak tengah-tengah eh. Sempena Wampu tahun RTM Sabah VFM merun Wampu menu Sabahan. Jadi teko kam ramai-ramai tak imago lo Ahad tu pukul 2 kemuap. Okey.

0: Dungkem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukung biasa Sabah BFM. Siaran sama Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemang.
1: Bingo kam. Dong lupa mekale siaran sama ala panah.

0: kaba na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen hendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
3: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nuskai, mimon makai tali pinggang keledar. Yalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pan terkelipat.
4: Bersama ko DJ Azmi.

Kakak bersama Makalai siaran sama Alabana. Okey, sebelum kita berdayak lagi kau lagu-lagu yang antap kau ngintam bangan dinakan kau. Maku lagu daw-daw dak DJ kau. Jadi daw-daw kan lagi daw-daw. Daw lebih dari daw lagi peling kau. Jadi lagi pantun starus ni tu barat dinakan ti Latino aku mendagang kadi. Kadi tu niat bener lilek jomo. Latino aku boy ngambur budi. Budi ku niat ti intam jomo. Wow. Saging emas gamut ni rungkat. Bungo kadi tomok tak pantai. Utang emas buli terbayat. Tapi udang budi terbawa matai. Banut iram tak diam karung. Alap lagi binuat tongos. Atai ngintam niat tegak tertanggung. Kerana budi niat terbos. Wow. Un lagi. Neso atap niat. Neso atap dia empalam. Tergagak sebab kamu nesap atap ah. Jadi boy kalau cuma nesap atap.

Okey, maksud aku balik ha. Nesok atap dia empalam, suk pelita umbung ligo. Budi alap tetap ni intam, jaji serita teko pinggo-pinggo ling ni. Ha. Lagi mitu anak boyo njatak pangkin. Olos kasak jadi tenunan. Niak kiro koyo entawa miskin. Budi ko basak jaji anganan. Bungo teratai bungo selasih, bino mandi suang semulah. Pian le atai niak labuk kasih, lawak tak budi alap tak basak. Un lagi pulau mengalum tungan mandi-mandi, amo iram langit rindaman. Bayani elum iko bebudi, orang ni intam selangkau zaman. Woi, teringat ku sepak banang amun zaman-zaman tu ngerentas zaman. Dun tarum tak, dun tarum si buak kadi, duni layu proyo tak tanak. Amun elum niak bebudi, sambat ni kayu niak bengen buak. Wow, terima kasih Jenakan. Pun lagi pantun tu. Dendo langkum jomo ni temon, sopan santun ko alap atai. Assalamualaikum Dinakan semimon, si kalang pantun bedayak atai. Runsai kegayan sambil bergandang, sarang kelulut njatak batang. Nindakan nindak pekayan jomo ni sanang, tapi embukut penuh le utang. Tak buat pandai syuting filem, dendo lanji nambal belasan. Ngaku pandai konok ni alim, sinok ngaji pura-pura kepesan. Sambal belasan binatan lodo, resoni alap pinuyan tak atap. Semimon dinakan delah kok dendo, salah kok sila pinaku maaf. Ih, lawak pantun tu.

Dia akan bagi sini dengan buat pantun yang boleh semua-semua boso tidak kemam tu. Terima kasih bersombong kok kami. Mudah-mudahan senang-senang atai bis selalu bersama-sama yang sedang dimpelanan, palap-palap dimpelanan. Semoga terhibur kok pantun-pantun ni, kok lagu-lagu yang antap kok. Senang-senang atai semua sini. Kok harapan ti terus bersama mekale. Kok pun terus nutan kami. Pukul 5 kemop kita akan semua-semua mekale abar-abar demlat. Lepas saya kita akan meling lagu-lagu pinaku tak kemop tu, okey?

0: bersamaku DJ Azmi.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.

Besebok aku derasin sim diom abar balaat kamu abtu bobok tu aku tajuk kapat. Terminal Ferry Jesselton Point pemetukah penting industri pelancongan maritim. Bagas pengaraja NS dan danda 244.3 juta ringgit ke Nejil 96 tahun. Assalamualaikum ko abar-abar sepenuh ni. Bagas pengarah Jabatan Air Laut Sabah dan Labuan Hukuman Cil 96 tahun ke Nedanda 224.3 juta ringgit. Jabatan pedangan netro pot salak dan 12 pertendosan pengubahan sin aram. Mahkamah Labuan Hukuman Cil 1 tahun dan setiap pertendosan keputusannya benuat dan mahkamah session Kota Kinabalu dempang itu. Aliman Hukuman Cil tenundas nut penerinta mian danda skemon 224.3 juta ringgit. Sekiranya ini niak kobea danda hukuman jil tambahan sebeta bitum puan-puan. Mahkamah sempian panung kebana pengagadan pemelaanan hukuman jil ko danda sementara ngagad rayuan penutup kota Mahkamah Rangah. Terminal Ferry Jesselton Point ternambah alap sebiak perian ini sebagai kemudahan penting. Ia ini jadi mentega penting tak penanggungan industri penanggungan pelancongan maritim Sabah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Nur Marak terminal ini ngerekod pertambahan ekor penumpang. Ia ini 552,369 jomo tak tahun 2025 menanding 324,365 jomo tahun sebelum ini. Kopan Mekai Tuan bertemu alap sektor pelancongan laat anu berua pulau kok marin. Beliau berucap begai sebetang rasmi terminal feri tak Kota Kinabalu. Tak ucapan di Benoso oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedik. Penambah alapan terminal ini nutan piawaian keselamatan antarabangsa. Kopan penusur luaman integrasi sistem digital kau operasikan diri anu lebih teratur kau sealap dek.

0: Sementara pengurusi Surya Capital, Datuk Sri Abdul Panglima Abdul Rahman Dahlan, marak terminal Ferry Jesselton Point Baawan pengen peranan sebagai tungan ha pengangkutan laut nut kituan atak perubahan kemudahan Baaw. Kebangan tatap penungkuan Sabah sebagai laat maritim sekeluan anu nguruh pelaanan perdagangan penting ta rantau Nusantara. Mekituan pengkeluan dia melaat luaman murel ngko tema Luman Merin teposok bawe antara usah mengenal kekoyuan bayar di basi tilaat tak pengogoh ke pelancong. Al keselamatan kesanangan kekumpulian operasi nut penetingkat luaman penuhutan piawaian industri kau standar terminal antarabangsa. Untuk mentagap kesediaan Jabatan Bomba ke Penyelamat Malaysia Sabah Senadang nago esit bomba di laut tak kawasan terminal. Aliman pengendak khas untuk tujuan pemeraksuan ke pematongan pihak Jabatan Pelabuhan ke Dermaga Sabah ke pan pasukan Marin, Polis Marin. Datu 10 atlet Sabah anu ngangkat orang melaat tak termasukkan si ke telumput telu ke Farah ASEAN ke 10 tak Thailand tahun limpas menerima penghargaan seko 323,000 Datu 10 ringgit. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Mara luar eko 146,500 ringgit penuanan terpemanang pingat sukan si. Sementara 236,000 606 ringgit lagi tak atlet para ASEAN. Pemuanan penghargaan ini harapan jadi penunut semangat tak atlet selajur kolek kejayaan lebih oyo tak peringkat lebih langah. Bila berucap sebatang rasmi maidan pembentukan penghargaan kemenangan tak Kota Kinabalu. Siang pendangan atlet luar Sabah dan wakilan melaat tak sukan si 2025 Raimanang 5 pingat emas 4 perak ke 10 kau gangsa. Sementara tak Farah ASEAN PAN 22 atlet Sabah berjaya mau mulai 4 pingat emas siang perak ke 4 gangsa. Sementara Datuk Haji Ji menteguh pembanggaan engkau menteguhan alap duangan atlet Farah anu jadi pemuda purunan pingat semasa Farah ASEAN tak Thailand bau-bau tu. Pemenang Abdul Halim Muhammad ke atlet olahraga Iwa Jawik Suan. Abdul Halim menang 5 pingat emas 2 diam acara dengan pedangan ke 4 rekod Baaw ke pendekau pingat perak ke dekau gangsa luakman acara berpasukan. Sementara Iwan raih menang 3 pingat emas ke dekau rekod Baaw diam acara lelai tak peringkat Asia Tenggara. Perintah lain akan selanjutnya dengan peruntukan perbelanjaan OYO untuk matangkan lebih eko aktiviti kolek pendalaan. Aliman Nedion kemudian sukan menubakau untuk mengkumpuli atlet berlatih engkau lebih selamat. Di masa semua jurulatih pengurus ke atlet seno ngenopan sealap naik kemudian Nedion untuk melangah pemetukuan diam bidang sukan masing-masing.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Apa-apa selacur. Maka masyarakat khas rasuah tawa ngelabuan hukuman danda masing-masing RM5,000 duangan pekerja upis pertanian kuna. Abdul Jaya Kadek, 62 tahun ke Utok Hamsale, 64 tahun ngakun salah makai dokumen tuntutan niat badan selahan projek entonoman tak kuna tak 2020 dekau. Hakim LC Primus ngelabuan hukuman yang not section 42 dekau kanun keseksaan bernosob-somo section 34 kanun keseksaan. Nut fakta kes kedua-dua tenuntas maka dedangai dokumen niat banah untuk bean projek program pembangunan tanaman kakal soka tacunan ko projek tanaman buah-buahan nangka madu je telu-telu daerah kuna. Antara barang tuntutan mean ta oron kadir lamara ko cin cihan masing-masing RM2,500 ko pan barang tuntutan pemean ta oron Muhammad Safari Nilwan mengkebiak tuntutan RM1,250. Keluaran tebea nia melan kerja pembersihan kawasan ko penanaman dakan ko anu tenuntut. Sebaliknya meluak sin tuntutan sebelum menjadi anai tak kedua-dua tenuntus. Penuntusan penelaan oleh pegawai pendakwa SPRM Norsan Syarom. Pihak polis basak memian dengan tenundos diumlaat keluar sebagai totong tuntutan kes serangan makai senjata sabit kok kapak tak kampung Semulan Lama Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Kasim Muda yang pemeraan yang marah ahad rimpas duangan telah bersama redangan saya sedang beli minuman sebelum berlaku salah faham kok tenundos. Sultan Erkau geruan terjadi sebelum tenundos mulai tak rumah ngendok senjata. Kau balik tak tungan kejadian nerang kedua-dua mangsa we. Mangsa bawa bakat tak bagian bukutan kelong kau betis sementara mangsa kedua bakat tak bagian kelong kau lengon. Kududur mangsung dari anta hospital bersekutan keruun diom perian alap. Kes niasat nut seksen 326 kanun keseksaan. Jemurami penutuan niak muat ian pansangkaan anu buling ganggu siasatan. Golongan penduduan terutamanya yang selaju penusuur luan kurem, motherhood, leadership and legacy untuk mundaan cabaran keeluman kepimpinan. Penganjur program Siti Sakila Jam-Jam, program sebetah Low Yang Ee sebagai tuung pesawapan ilmu pengalaman ke penarafan luakman penenduan berjaya di bidang kofrat ke komuniti. Tak sebalik kejayaan untuk kolek, gulungan penenduan kakal kolek melaan tanggung jawab sebagai yang mimpin ke dangan-pedangan di masyarakat. Beliau teman pengabar di program yang ditenutan oleh 40 penutah Kota Kinabalu. Dia programnya penuh penuanan kesadaran engkau pengalaman sebanah toko penduan dia melaan kercaya keluarga kau penuntan dia pertubuhan gai kau perintah NGO. Mupusan nabar balat kemu waktu tukau kau balik tajuk-tajuk kabar. Terminal Ferry Jesselton Foyen penuh tukau penting industri pelancongan maritim. Bagas pengaraja ENS dan danda 224.3 juta ringgit kau nejil siang pun 6 tahun. Begini apa balaat kemuaptus nunting dan Sharon Raymond naksikan berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sempangan ulang tahun RTM ke Wampu. RTM Sabah, mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kekuan etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan, akan sinusun, diam bentuk numbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk sama-sama. Nutan kami tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.

0: Toko Banah. Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Banah.
1: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
2: Bersomo ko, DJ Azmi.

Ya, dinakan kakal bersama kali siaran sama Alabana. Salam Malaysia Medani. Bersama kok kami tak kemuap tu. Besok tak jam yang ketelu diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih kena kakal bersama kali siaran sama Alabana tak kemuap tu. Minggu-minggu je kam. Kok pendong lupa. Kalau ahad tu, kita temu tak shopping mall. Imago, pukul 2 kemuap. Sempena wampu menu Sabahan. Iko acara akan penerun terbetak eh. Geng Bubut Penerun. Persembahan istimewa bongon personaliti RTM Sabah. Kau pun kan boleh bersembung kau DJ-DJ RTM Sabah. Kau pun istimewa ni. Kami akan mau wampu makanan etnik Sabah. Yang sama-sama boleh sama-sama resoti. Sama-sama endak ti. Sama-sama tekito ti. Budaya etnik tak Sabah. Yang kakal bersama mekali siaran sama Diam Pelanan. Pala-pala Diam Pelanan selalu. Semoga selamat tekom rumah. Yang sedang bekerja, sama-sama nakiti kerja. Yang sedang berpapi-papi, jogo-jogo api. Yang sedang membuat-membuat ding, manuk atau daging. Atau sampai lulai bukan ding. Ya, dan pun tak jam ketelu tu. Aku akan nubak muan hiburan tak kam semimon.

Jadi nak kan terus nanti segmen minit-minit lagu tak kemap tu, angkat lagu-lagu tu untuk daya ganti semimon tak jam yang ketelu. Diam siaran sama Alabana.

0: Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu. RTM Sabah, mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kekuan etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan akan sinusun diam bentuk numbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk somo-somo. Nutan kami tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampu tahun, teman setia anda.
1: Bersama ko, DJ Azmi.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Dongkom Tinau. Dongkom Kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkom biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemo.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Jaran sama.
2: Alapana.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu. RTM Sabah, mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kekuan etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan, akan sinusun, diam bentuk numbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk sama-sama. Nutan kami tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.

Jalan kena berkasi bersama kau aku telu jam ngempan pukul telu sini ngambut no sikok-sikok pukul 6 ke muab tu yang sedang di pelanan palap-palap di pelanan semoga murah rezeki selalu. Tapi kadang-kadang rezeki tu ngai kau jo teko diam bentuk sin tapi sebenarnya ni diam bentuk atai yang sanang badan ti yang sihat kok pan keluarga ti kakal teko sama-sama kau kiti kok pan kiti teko bersama kau jomo-jomo tersayang. Rezeki tu pan sebenarnya ngai dok sebenarnya sin yang paling lingau teko tapi sin yang paling sabar ngagat kau pun sentiasa berusaha kau pun berdoa anu niat bekat-bekat kau run jomo un rezeki ni tak harta un sempurna tak kasih sayang un tak ketenangan jiwa setiap jomo ben rezeki ni masing-masing kau dong terlampau sibuk manding-manding diri ti kau lum jomo lain kena rezeki rahsia Allah aino tertulis untuk kita yang niat akan ni ubah. Kadang-kadang ia lambat tapi sebenarnya Allah sedang nusun yang alap-alap untuk kita tak masa bunda. Kau pun sentiasa pesoyo amun kita sentiasa ikhlas nebangan jomo kau pun ngejogo atai jomo kau pun niat berhenti bersyukur tak rezeki yang run kau kita insyaAllah momon yang mamis-mamis saya akan tersoti. Jadi nak kan sebagai penombol siaran sama tak kemuap tu lagu tu untuk kam assalamualaikum betutur alap-alap tak jomo pikir alap-alap pasal jomo kau pun muat alap tak jomo baru no yang alap-alapan akan teko ngiti balik.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Magsuko sebab mengkali siaran Bajau Hiling Sama. Dekit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hina buiti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minakuai dalam sani merema balbalahat sabab FM siaran hiling sama. Tinagnan makabal mustahak. Bay pengara Jabatan Bohel Hat Sabah ni pain makani jil walun tahun. Terminal Ferry Jesselton Point pamasong industri pagpasialan marilaut. Habal selengkapnya. Bay pengara Jabatan Bohel Sabah ni jil walun tahun makani pain 284.7 juta ringgit bay pain kerapatan asa masang pu makarua tunaan pengubahan sin haram. Ketepatan ini hinang Hakim Abu Bakar Manat memakamah Seksyen Kota Kinabalu. Awang Muhammad Tahir sebelum itu ni tuna amiak Seksyen 4 kurungan di kayu kurungan A maka 4 kurungan di kayu kurungan B Akta Pencegahan Penggubalan Sin Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan maka hasil min hinang haram atau amla TFPUA 2000 di kayu. Sementara handana Fauzia Piyut ya risab ni tuna sang pukasiam tunaan marek Seksyen 4 kurungan dikai kurungan ayak taralua ni palapa min kami mentunaan. Oleh sebab pinalapa baik timbalan pengarah Jabatan Bohel Lahat Alim Lambeng yani tuna mampat tunaan marek Seksyen 4 kurungan dikai kurungan B amla TFPUA 2000 dikai. Terminal Ferry Jesselton Point di pasongan Tara Prasali statusnya sebagai kemudahan yang petelua yang menjadi pemasong 7 pembangunan industri pengpasialan di Laut Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jaji Norung Hakah, Terminal Perina Ania Nulat Kasongan Heka Penumpang iaitu 550,360 tahun 2025 magbeda 380,365 tahun baik sebelumnya. Peminta damandaan kasongan yang suku pahap sektor pengpasialan lahat min puk maka di laut. Boleh hiling bitih nabungan rasmian terminal feri naani makuat Kinabalu. Dek ucapan nani pasampai timbalan Ketua Menteri Datuk Ebon Benedik. Pemasongan tarap terminal amanuan piawaian keselamatan antarabangsa sedimin dipakansang min integrasi sistem digital maka operasi fizikal yang lebih hantap, tahatul serta berkesan. Sementara pengurusi Suria Capital Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan mengakah Terminal Ferry Jesselton Point Bahau yang bertanggungjawab sebagai hub pengangkutan di laut oleh Sabah Mendaan simbol kepindahan kemudahan moden. Peminta dan matotok kedudukan Sabah sebagai lahat maritim yang mampu mengatuh yana pelabayan perdagangan mustahak marantau Nusantara. Mendaan identiti tempatan min mural amak tema keluman di laut terminal bahawa antara pengilangila makilahan kekayaan biodiversiti lahat tujuan anak magtakahan makamak pasial. Soal keselamatan ketanaman maka kantapan operasi risab di konopan min pematuan piawaian industri maka standard terminal antarabangsa untuk pematotok kesiapan Jabatan Bomba maka penyelamat Malaysia Sabah di pergeraan pemetanaan aset bomba di laut maka kawasan terminal. Sedimin pontoon khas untuk tujuan rondaan maka pemantauan pihak Jabatan Pelabuhan maka Dermaga Sabah serta pasukan polis marin. Rahatus sang pemaka tulu pemain Sabah ia maka akig on negara mamat temasya sukan si katulung pemaka tulu maka para ASEAN kasang pemaka tulu mat Thailand tahun pelabai. Ana lima bayaran tulu hatus walung pemaka tulu ngibu rahatus sang pukan nom ringgit hekana. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Ngahaka min hekaina ani 104 pemakan 6500 ringgit yang dean tujuangan daug pingat sukan si untuk 200 tulumpukan 6600 sampukan 6 ringgit lagi tujuh pemain para ASEAN. Pengendean pengilangila insentif ini asal menjadi pemakosog anggota ataupun dusab semangat tujuh pemain koluhi ngahina kejayaan lebih hea meperingkat lebih langkau. Beliau hiling hinabungan rasmian bayaran pengendean insentif kemenangan Makota Kinabalu. Siampu makasih puhu pemain min Sabah yang mewakilan negara masukkan si 2025 bayangan Daud 5 pingat bulawan sangpu maka 4 perak maka sangpu kasa gangsa mak para ASEAN isab 2 maka 2 pemain Sabah berjaya mole maka sangpu ka 4 pingat bulawan siam perak maka 4 gangsa. Sementara Datu Haji Ji mun kasuk akig maka pencapaian cemerlang ruap pemain para yang menjadi tonggak timukan pingat semasa para ASEAN mat Thailand bahawa itu. Sehingga min tuaran in badan perenang ataupun apalangia Abdul Halim Muhammad maka pemain olahraga Ivan Jovic Swan. Abdul Halim ngan daug 5 pingat bulawan mariam acara rangan-rangan makam partai kod bahaw sadi minda kayu pingat perak makarakayu gang samin acara pasukan. Sementara Aiban bayangan daug 3 pingat bulawan makarakayu rekod bahaw mariam acara pecut ataupun lekas peragan mapringkat Asia Tenggara. Perintah lahat akan luhi mohon peruntukan pegas tuhayah ko majari labih heka lagi hinang akan tahinang. Sedimin nadihan kemudahan sukan ya bahau untuk majari banan pemain anganad labih patalua serta selamat. Pada waktu lalua jurulati pengurus makarus pemain sino ngampit kapan kememon kemudahan ya pinania untuk ngonop pencapaian mariam bidang sukan kania-kania.
1: Dengan hina wita ima kale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Mahkamah Session khas Rasuah Tawau muan hukuman pain kania-kania RM5,000 tujuh ruah baik kaki tangan upis pertanian kunak. Abdul Jaya Gede ku 62 tahun maka utok Hamsale 64 tahun dengan kuasa amakai dokumen tuntutan palsu makanan projek pertanian makunak ma tahun 2020. Hakim LC Primus muan hukuman EMS Section 4 Pituri Kayu Kanun Kesiksaan Nibasa Salik-Salik Seksyen 34 Kanun Kesiksaan Amiak Pakta Kes Karuangan Atinuna Amakai Rekarangai Dokumen Tuntutan Palsu Untuk Angga Bayaran Projek Program Pembangunan Tinanum Kekal Saloka Tacunan Makarusap Projek Tinanum Buah-Buahan Angka Mahdu J34 Daerah Kunak Antarana Borang Tuntutan Pemeran Ma On Kadir Lamara Maka Cincehen Kania-kania RM2,500 Serta Borang Tuntutan Pemeran Ma On Muhammad Safari Nilwan amua tuntutan RM2,250. Katulungan onina ani malam lanjal hinang ngalisin kawasan maka pananoman but baini amu kumpai nama luasin tuntutan sebelum angendean tujuh karuangan na tinuna. Pendawa ni hinang pegawai pendawa SPRM Nur Syam Syaharom. Pihak polis sinabua kansang amih harangan AA tempatan nyonan sebagai totong maksabab keserangan amakai pakakas sabit makarusab kampak matangan kampung sembulan lama Kota Kinabalu. Kota polis daerah Kota Kinabalu SCP kasih muda merem hiling nang haka ahad bay pelabai duangan lala makarakarangai sek nah inabua milinuman sebelum tajari sapaham makai maksabab minai dakai pengsegaan tajari sebelum ayah molek ni luma pakania-kania angak senjata ataupun pakakas maka pabalik nitagan kawasan untuk magbonok maka karuangan ai atagna halol mahabagian buli kolong maka rusap tape maka karuai halol mahabagian kolong maka lungon nah karuangan ai nituran ispital maksekot maka marim keadaan stabil kad kes ni siasat amik seksyen 326 kanun kesiksaan akan memang pilihan toman ko mbalang hainang air rupain suli-suli yang balbanal yang menjadi muan masalah maka rusak ngasau siasatan komranda lagi-lagi wanan komonggo luhi di pekansang min program Motherhood Leadership and Legacy untuk nalima kaunitan kanluman maka kepimpinan ia penganjur program Siti Syakila Zamzam program maka talonggo ibut platform pengsapelian ilmu, pengalaman serta inspirasi min randa yang berjaya merim bidang korporat maka community. Masa balik kejayaannya tampit, kaum randa masih mampu ang muat tanggungjawab sebagai onggo menjadi buah-buah risap nakura maka mandusia merim masyarakat. Beliau ini pakai pemberita merim program nani nivea 40 maka Kota Kinabalu. Merim program mei, badan mandusia mamiya nani pabiasa maka pengalaman sabanal toko randa merim masalik-salik hinang keluarga serta pemian merim pertubuhan gaika perintah NGO. Maka pus-pusan habal pesampai pabalik habal mustahak. Baik pengarah Jabatan Bohai Lahat Sabah ni pain maka ni jil walun tahun. Terminal Ferry Jesselton Point, pamasong industri pagpasialan Mari Laut. Bitena belah-belahat kuap tu ya baini sadiahan min seksyen bitewal semasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Katauang bika, 4.2 juta rakyat Malaysia mag-atuang maka masalah kesehatan utuk. Sabah maka sulat pahatusan akaheka, anusul wilayah Persekutuan Kuala Lumpur maka Kelantan. Hingga aahalam kawin labi hea magmasalah magbida sigang yataga keluarga. Kesehatan utuk ngeka hal soal min barankan di. Palkala iti suwai taka pemahaman, ka ase maka salik-salik muan sokongan. Mangkaam atawa aa kinalasahan, baruan pikilan embal tanang, magkarugalan atawa misaay sumangat, ngamukam tabang, daahal poddok. Salik-salik kitan, mangun masyarakat taga anduk kailu, maka magpangisbat. RTM, teman setia Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur tujukan dekat Allah Subhanahu wa taala. Masihlah kita rekan bidan dan peluang sampai nikah kuah tadi. Sampai makasih hari bulan 5 tahun 2020 makan masih. Bila minggu depan kembali rekan sukulan hian babu Aida. Mari siaran sama tu. Baiklah, saya nak sang pukap itu minit. Berharap pun kamu sehat walafiat, rakan. Orang yang apa yang magrohong, orang yang apa yang magkarugalan, rakan. Aisyah gak pegarohongan ta. Yang asal Yuki dunia itu tempat ujian. Alamannya mana lupa. Ini papi tidak minta rangan. Asal nyonan manusia tantuan yang sajar, rakan. Ujian. Jadi ujian itu sabar rakan yang ada kait cara untuk Allah Subhanahu wa taala maksud kita di dalam surga. Lagu ena bitinggah tanah na lima ujian ni. Kita na Allah Subhanahu wa taala numbas. Sama ada kita itu rakan. Menjari. Tina lima he na. Di pasod di dalam surga na insyaallah. Jadi lah kita magmusmud, lah kita magrohong, lah kita magaruhui, renakan terlima tani kehapan, air rupain pinatan nak ya Allah subhanahu wa ta'ala kita ya renakan, magsabal kita, malam pun kita magsabal, angil-angilah kita, alam kita doa ni Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan kita, niliusan min air rupain kasusahan, bang masyaniya, renakan jasniakum.

0: Magatubang makamasala bekalan global maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatui magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang janaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam rusap.
2: Manjari amineong kaong kakabilahan bi.
1: Kamemon
2: masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.

Alhamdulillah lisa kuno telum pun makan samini. Selamat tunaian sembahyang pada maghrib dan serahkan jemun. Arisa, selamat magbuka puasa. Kalau kaluan ya puasa sunat. Kalau kaluan ya puasa ganti. Malum nak kan bayi puasa Ramadan pula bayi sih kau utang. Jadi ini bayaran perairai atau bertawa tau tamayat. Dengan ingat pain kam rekanku, mudah-mudahan dupain alasik, mudah-mudahan dupain nasihat, mudah-mudahan dupain bahagia. Ayo dupain rekan anak kani kita, para makalandu ni pikilan, para makalandu kina susahan, para makalandu ni rohongan. InsyaAllah nakan sekabak masalah, tentu aniak cara bitingga, ngila-ngila iya. Nampain bandar kok? Hei nah, ra sampai tahinang susun maramulina. Aipun hinang ninga eta, aipun anu katoptoban ninga eta, ra sampai ni tahinang susun maramulina. Pikil tasapap na buat tapak kompaleak risab bang manjari. Bang abuhat toongan katoptoban e magdua rua atai istikara kita. Sumbah yang istikara. Eh nasapap nai.

0: Kakauandika, ti maka pamenjarian kita tanda labi muda. Kaniana antioksidan akaheka meremte gadung maka tepote nabang maka atuan oksidatif ia maka palalayan kulit patoa. Bangarara nanginum maka pamenjarian kulit mbalakonot maka tanda labi sehat. Sedimin tanda labi muda, teh aheka muan marapaat maka sehat tantam. Selamat nampang Allah teh sedunia, ia akan nisampang maduampu maka sahali bulan 5, 2020 maka onom.
1: Sabab kaam kami maitu.
2: Amalasik kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Maka kaam rusap.
2: Menjari amene ongka-ongka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masabab FM. Siaran hiling sama. Embal rasa.

Bisa ko naman 4 po makasaminit, rekan. Hingga masih lagi alam takkan ni luma, masih lagi malam kerita, masih lagi mapalanan, rekan. Adangin apain pak kunung lu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ajem badi jen abitilu nakoba. Makanan nasa mengekal kita pinabayad rontek. Gekal kita pinabayad rontek, renakan kan. Apa gekal kita makailan. Jadi kami insyaallah maka takkar ukol. Ini bandar ukol. Sambil makale-kale, sulit-sulit. Si Bapu Aida minit tu. Aku hari dua tu, renakan. Suli-suli paglaki bini pembinea. Kadang-kadang kita maglaki bini tu rekan. Ani akalana magsulut, ani akalana magsudang rekan. Pemenjari hek na magsudang eta pinatahaan, da pinaheaan rekan. Pemenjari talimata alumbal magsulut rekan sebagai dikayu menaruko. Mahogot engkot kasilasan baru sabab bang Allah Allah napain ahok saja ahok saja ahok saja lomba romantik yuk sigar sabar supaya ni abono bono lasa gono jadi bang ni abono bono lasa he apa togo nak kan bang ye magsulut saja lah magsulut magsulut napain he lalu alaman ni nama kalu kalu kapa magsulut napain kan jadi bila ni bang itu magsaga saga dikit anggek magsaga toongan lah kan yuk sigar abono bono lasa ba. Jadi antara rangan antara hal atau handai supaya pako supaya pasurender supaya angaluk biasana kami kaum randa turunkan bal parulu pun bino pingga-pingga supaya makai sinahe kambal insan maluma pun hal bani aluk-aluk na biasana kami tu atunaur na gandang makani ais. Ya maka tuas kami menjadi basi, menjadi batu, menjadi sim ini. Bangiai kes-kes bandal duko. Yuk sigai aniat karapatan. Yuk siga mahal lah he. Ambal abon tol. Aniat kono sinta-sinta na bahaw na kadang-kadang he. Yakti menjadi dua anubu-nubu pangatayan. Ibarat berapi. Ina kabilah yang ngatupkan. Lalu bang hal saga perkara riki-riki.

baru alu suna likas tu kami tu ni alu sampai inda bandar ko ada amakalan du ni kasal tapi kan rusak kita kom randa tu kita makalan du atua skok tara makalan du alangkau ego taban lalu malayu kan dari kita sebagai handa tu pasal luksuk ihallah kita ka asa kita ka siga ka asa biasa ta kita pasurendel ni halla pasal luksuk ni halla kalau ni ala at kulang-kulang naham ni asusunan sampai nembal kita ni biluan sampai kita ambal sini pan tinadokan insyaallah nakan mudah-mudahan natas kasila salah sambal pindah aranakan Daniar.

Di sana 45 menit man rekan jadi banal ko tambatan babu ay dasi na pangyayani a pagsagana ni pagsapahaman antara kita makahala antara ka makahala bi ebot danakan rapi na hayaan. Kadang-kadang kita tu nak nambal tasayu ta marim keadaan kita pi di atai tai hiling ambal patut tapi hiling eta. Jadi kan na pang antara kita ernakan hinabu anga masu hinabu banal ko luang ambal pa sapan-sapan makan pedi atai pasu atai antara rangan ni supaya paharok tanung bata sandal antara rangan ni supaya paluas paragmit min luma kadang-kadang marem kita hinabu anubu-nubu pedi atai ternakan akan ane apa sobo-sobo ibiri ternakan angat put yuk sigani amuan pasu song makit yuk ya sampah kun nabahandan ulu kagal pamakai nabahanda biti lulu sedangkan bang binia kaam sebagai halai patutna amati lu ternakan anda ikasong ya amakin lu nah, kami sebagai handa pun ramikian bila keadaan yang pernah luku dua mbalamon kehapan supaya antara kita ernakan kita kaum rendah ya. Bang manjari pernah luku pandu kematuahan pakok kita paling hap angudu kita wa ambal ta imanan di jauhi supaya ini imanan renakan kalau kanta baik pagkabila hita lagi-lagi bangani anak-anak kan renakan wa tapak kompal ya lagi tamang rupa dingit anak-anak angai kita maka pagtimbul maka iya angai kita takawin maka hala angai takawin ka maka handari tentu minsan dikit bangpun ga ikabay penean di sudania kasilasabi. Jadi hei parulu bandar lukur hongrongan dah. Kalau gantar nakan engkot pekelasat. Kalau gantar bayi labai batal. Bayi labai batal min iman. Janji ta mamato anana. Janji bita untuk bandar luku alum kamatai kita karua. Jadi rakan magkarukaan, rakan magkarugalan. Magpalasik kita ongka Jimmy Jimmy Adayana.

0: Katauan bika, cuaca pasuk maka toho ia tasatam hinabu iti ia na sudda mahogna panagnaan min El Nino aka pasuk toongan ni jangka ngabut ni tongaan bulan Odnomilo. Anu ingga akan pasong tujuni masalah pangalau maggabut maka aras bohe suang akan song pakiti. Kasudahan na maka sehatan tam tasa lakas ni male susah fokus maka sakit singin. Ayu subay pahinang tam kinulangan hinang maluasan bang bilahi ay hinang subay maluasan pinalibuas bay pain lisag ampat koha pinaheka anginom bohe paino mapamakayan bohe nilagan magtuno-tuno makaluhayaan sidaro pinariksa bohe makainsalan etom karita.
1: Pakalehon bi kami
2: Sabah VFM siaran healing sama
1: nagdalisag onom ngabut lisag pito kohap
3: ambang asal.

0: kansen dalundum. Raino ringo homin ahon no pamahunan pasukuan ku nika and Anthony. Pahulu aho akasif bonsai. Bekas pengarah nu JANS tinahian am jilon siam nga opor am onam nga tahun. Terminal ferry just Sultan Point apatulah sikra industri penambuluyan maritim. Bekas pengarah kopisan Sungai Negeri Sabah Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib jilon siam ngoperam onom nga tahun am tinahi 200 balung ngoperam 4.3 juta ringgit libos narandan na kasala na sungkay tara operam ruo kasalan pangguahan uang haram. Kut namutus balu nga tahun jilon datukir nu kasalahan inuma keputusan hinili numa nukut siasian kota Kinabalu ra oro hitu. Kuna pokala pembayaran danda suang nutimpu jilon ruangin poyo tulung operam balu nga tahun. Haman kono hinokut na manar peperalanan dah hukuman am pembayaran da danda tima petohon tima angkuliman rayuan inuma rakut asawat. Terminal Ferry Jesalton Point Nondo pinakaunsoy kulimanin minsu papatulah sikra industri penambuluyan maritim Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Nambala suang nuinaya raferi hino rinumuang ya hino 500 sunam ngoperam siam ngaulun da tahun 2025 intora 300 sebalu ngoperam balu ngaribu 300 siam ngoperam 5 ngaulun da tahun 2024 kinabalo hino napain talang reka singkatan nu penambuluyan negeri nasungkai tra pulau am libung nuluam rahuri Datuk Hajiji Hinili pinasuku nutimbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benidik pat pengimpuasan da Terminal Hino arah kota Kinabalu. Kut sesyen khas ras Suatawau namutus ra dandak sihama 5,000 ringgit sangulun ra ruo ngaulun ondok bekas nangkara jara upis panti nanaman kunak. Abdul Jaya Gedek onam ngoperam ruo ngatahun am Utok Ham Saleh onam ngoperam 4 ngatahun nangangku nakasala namahuna ra dokumen nika otopot nasungkait ra projek panti nanaman rakunak ra tahun 2024 sa. Hakim LC Primus namutus ta hukuman hinili mayra Seksyen 40 Rondo Kanun Kesiksaan pinacak nambayar Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Merek kesino karuruo nilo tinandasan na mahuna rakukula dokumen ika otopot aki bayar projek program papasingkatan pantanaman da piasau tacunan am projek pantanaman da kinawa nangka madu J. Talungoparam Talu daerah kunak. Kesinili tinampilanan nu pegawai pendakwa SPRM Norsyam Syarum.
1: Aho hito aringoh miurin tora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

Polis sahuyum ras sangulu nungkuyon ulun nuhitu ondo ininggalanan ri totong nasungkai terkes nanggabu amahuna resabit am kapak rekampung sembulan lama Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Kasim Muda Mayer Rahupin Nasilan Nambala oru minggu nakasaili ruang aulu nungkuyon am kukula rangan nilo inoy pangalir ay numon am nangkalit ra ungkuyon hinili. Libos nangkalit ungkuyon hinili nulik rapahun no inoy pangalap resabit am kapak libos no namilat ra ruang aulun pangkalit no. Sangulun pangkalit no hinili napilatan solorat tutuaron am kalayam ulikono sangulun pa napilatan daliyoh am longon. Karuro nilo initaran na hospital na kay Maram Linapura no onsoy. Kes sinasat mayara section taluro onom kanun kaseksaan. Atu sopram talungaulun atlet ondo na patandul renggalan nu pamahunan dasukan si ka talungopram talu am para ASEAN ka opram talu ra Thailand tahun nakasaili na ngapura incentive talungatus balungopram talungaribu atu sopram onom ngaringgit. Ketua Menteri Datusri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala intra suang nuhino atu sapat ngoperam onom ngaribu limungatus ngaringgit tinakan di silo ondo nakala perpingat dasukan si am dongatus terngoperam onom ngaribu onom ngatus operam onom ngaringgit tinakan ra atlet para ASEAN. Penakan da insentif hino lansan na patulasik rapokot nu atlet rayu sumuku rakan sayan rapahilian lebih mayo. Datu Haji Jina Pasuku rarahu hinilipat mengimpuas ra majlis papasukuan da insentif kemenangan hinili ra Kota Kinabalu. Siam ngoperam sa ngaulun atlet nu pamahunan ondo intora Sabah wakil lahir rasukan si 2002 ngoperam 5 nekala pra 5 pingat emas operam 4 perak am operam sa gangsa. Lili waraheno atlet ra para ASEAN sino do ngoperam ru ngaulun intora Sabah ondo nekala pra operam 4 pingat emas siam perak am 4 gangsa. Popenur lio kepeo aho akasif bonsoy. Bekas pengarah nu JANS tinahian am jilon siam ngaopor am onom ngetahun. Terminal Ferry Jasalten Point apatulah sikra industri penampuluyan maritim. Hinulai popornahon pemahunan intros Sabah BFM kasalulan rahumurut. Aho hinulik nomastelah uri Sharon Raymond. Kan saya nam salam Malaysia Madani.

Ya, bagar kuno pasinanganan taka unsa ida tanam ngasuk kuno jam katulu operam sa ngamini terlalu dom pengkenangan nakau rayu sengkringo ramon da sabo BFM mendor kuno alonom itu raka sulan da murut karingo karakon nikah dan tani suku napa raka paparan kesulan rejam kasiam terlalu dom hitari itari bilin meyon rakuno WhatsApp mai man ke pasulan reboy nuka sulan da murut terlalu dom hitio alansan da kunan sukanan kara rimbai rimbai mendor kuno pasulan nam peringohon meramin liwa rakuno kukulayak peor kuno pebelan pebelan pauloton teka ringoho ra londom hitio Moni takar kono liwan tinga estrondo mitang kringo rarim bentori Rosi disabai sakuliam banget tunggul darondo rim bentori Nordi namparang Sino Huang.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya bagar kono rimbai mayum kejujuran itu rehel daru bet nang bete kerjam katulu dong operam ruo ngamene tera londom amra kono katutunan min bakar kono Kondom itu rakun no abulia kau ngiter bilin ra WhatsApp mai kono ra sario rakun no naulayan mayun kapom natutunan mayun WhatsApp mai resabo BP man kupasulak ra boy rakun no boy nu kasalulan ra humurut suku napura kapaparan jam kasiam ra londom hiteo am natutunan mi pakar rakun no kita balu nu nguluh kawanan rakun no halibung nu tikap nu negeri Sabah rakun no solor kamayun to saluk nguluh am sinak pir kono entuk kinto kondo rakun no nampu lali nantu mitakar rakun no kapa makai Sabah BFM rayu sakono kita akan kami pahakar kono rayu sapa kaulu rakono kampinan halung rakampinan taka mulukono akaun do inayan dan tokin to kono aluo ya sakaban nutu rapat kono sungai mayo kapam sungai anto rayu tegar kono kering ora rimba tori Julini Tarai rimba ninggalan kaulayan iningan matunggul napur rondok pe rimba kaulayan itaka katangan tori Susana John.

nan salinutilian kaulayan am akanon tradisi itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Inafa akanon tradisi nu ulun kadazan dusun pait amata ondok sinangan raparas layo bawang alia limau pinasan am usi. Inau binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloi am sumuin rasungoi alasu. Inau abuli tolonon rayus am asalok akanon kanain raro am atatelaya kanon pat asisimpo. Tambak nu bambangan akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa suai intora tambain bambangan pono atatelai sangin rakana ansagon. Tuhau owomenu pono owomenu pisasang am kasihan nyak pono nu nasuangan asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasok ra akanon talanon ra nasuangan.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, bagar kuno rimba ai salinatan hin nang ibetta kare jam ka tulu apat ngoperam tulu minit ra londom ro kuno haka bohong kring ramon ra sabab BFM pengkonangan nang pilih ra sabab BFM am rais ro kuno papalai ku ramuin lo hon nugata ra oro nusuam ya hino dongo pera ribulan bulan kalimo 2000 dongo peram onom susu nugata siam ngaringgit balu ngoperam apat ngesin sekilo susu nugata siam ngaringgit balu ngoperam apat ngesin sekilo gata kapingan ikainu grade kesa apat ngaringgit tulung ngoperam talu ngesin sekilo susu kapam gata kapingan ikainu grade kesa apat ngaringgit tulung ngoperam talu ngesin sekilo gata kapingan ikainu grade keruo talu ngaringgit siam ngoperam palu ngosin sekilo gatakan pingan ika inu grade karu talu ngaringgit siam ngoperam palu ngosin sekilo gatakan talan grade kesa apat ngaringgit lima ngoper ngosin sekilo gatakan talan grade kesa apat ngaringgit lima ngoper ngosin sekilo gatakan talan grade karu talu ngaringgit tulu ngoperam lima ngosin sekilo gatakan talan grade karu talu ngaringgit tulu ngoperam lima ngosin sekilo am gata sekarap seringgit onam ngosin sekilo gata sekarap seringgit onom ngosin sekilo hinoloho nugatara orono suam dongo perari bulan di bulan kalimo 2020 peram onom oro katalu raminggu pinasila nuina nguasa industri kita Sabah LIGS harus tegang keringuhra rimbai interi jairi kulobon Jumeirah.

Ya, bagar kena pasti dengan nanti kau saya tanda baik skor nak suku nerjam ke balu ralondom pengkonangan nak kau kono rayu sengkering oh ramon rasa bab BFM ansanan suka nak kono rimba rimba yono kono pina salula ra londom hitu ya am rangarangan undok nengi terbilin dalondom hitu kan sen dalondom ri Joseph Potilu am rangarangan pokon undok nengi terbilin ra WhatsApp nu Sabah BFM mendo pasuko nak kawin nang kiring ora Sabah BFM rekono ya pagar kono na tutunan mi nda bapal nu kawanan ndo rekono sino kukula intok yak per kono nang pulali nantu melansan di taka kawi ndo inayan da mamar nu intok kondo rekono alo ya sakapan utu onser kono pakaulu rekono kampinan kapa mahilong rekono bukina balo nu sungoi kono pangulu kondo rekono ika ataru kapa mabuhi rekono timpu rekono anguluh lansan aku no kawita kar kono sumiho ora bapal sungai manding mera into kondo labi ampinan ya pagar kono pobalai merami anda orono suwab dungo perari bulan bulan kalimo 2000 dungo pramo nomor katalu minggu mayar kono pinapala nu kopisan meteorologi Malaysia intor kono suwab sukura londom no rakono hanguluh rakukula intok am rakamayon nanguluh kamamahanit rakukula intok selorasak am rakono londom nanguluh kamamahanit rakukula intok ratikop no negeri Sabah am linasu ra oro no suab hinun tara dongo param talu suku talungo param 4 darja Celsius ino mayar kono pinabala nuko pisan meteorologi Malaysia mayar kono laman web nilo la yus tegar kono se tumutun da bapal kawanan rakono pa ando papalayan da yus mayar kono laman web rasmi nu kopisan meteorologi Malaysia. Mengota karimbai limbang lambai ngentri di Zobalo na tunggul ra rimbai oi habi intori Step Joe.

Naka pandai kau kia? Teh, ma boleh mangindangan arabulos takau ilain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amniak teh mapulat, mangindangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki ilain mapua amkumulionjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung ilain monsoi. Suai ilain mamulok, tehniak soto poto masuang mangindangan da kaligakan ru inan takau. Orau teh rutana, hari teh sedunia. Ramayon ra karungo paramsa ari bulan sila kalimo.

0: Gitu na partner, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopara mapa taribulan sila kalimoti, teman punda jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balu Ngoper Ngambilor, teman setia Anda.
1: Ya, bagar aku no lima nga oro yak piar aku no sino, aku no pengumuman yak piar aku no papain talangan, ra balu ngopor aku no akanon tradisi, ondo aku no inuman Sabah BFM kapo RTM Sabah Mayor yak piar aku no pangapuan ra balu ngopor nga tahun RTM. Hino aku no uman ra aku no pinapala, uman ra pusor pahaliran ra Imago, ondo aku no akau sino keluahan, sino lahir aku no helakau repat no hino, abuli rekono matong may pahilong rekono papaintalangan da balu ngopor akanon tradisi ondo rekono pinalair patno hine ondo rekono inana minto rekono nan salinut rekono akanon tradisi nu etnik rat negeri Sabah ondo rekono paintalangon patno hine balu ngopor akanon tradisi ondo rekono rondo yak pio kono produk rekono munduk yak pio rekono nasuangan dua enam bulu yon domatong ngasih atu mutun ra koson kapam akan tradisi taka ra negeri Sabah itu ra istegang kiri hurarim bay intori atin balon diana atunggu la rondo rimba intori salhera saleh naka insuhut.

Ya, pagar kuno rimbai hinil rai tuni betegar jam kabalu opat ngo paramapat nga minitral londom rondo rimbai pilat rahalingin turi inu sandarak ondor kuno menangi betegar timpu hiti rai no lansan kuno kainu pahaka natutunan takar kuno bulan kalimu hiti ora kuno suang yak piar kuno cuti kapama oro cuti ondor kuno rapopor nu bulan kalimu syukur lali nur bulan ka onom hitio inter hino ka akai inter sabab BFM rekono Asia rekono pavilion nak kembali rangarangan kapan pakai nu pahaga pakolur rekono kampinan nu sinopo oyon taka ulu kono rekono pakau ra karita nahir rekono oyon kapam lokawan ra atau ibon soy kena palumpai unsur rekono tumoh pora intek intek kondo atau telai am ampinan. Nah, istuka mengkiringo rono rimbai bulanu mitotogom intori Melcio Jeffrey.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah piro terapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kamatan 2020 onom,

Ya, bakar kuno tetanda mereka sekolah jam kapal uli mengopar kami ini terlalu ndom mampaparin ku bahu kesalada umur terlalu ndom mitra rurim bay intori anjia viral aja insandu intori badili David Joseph ku bay ora galing. Terakun nih kain diantenih kan sayan tumalah tumalanda.

0: Assalamualaikum. Kapisan ang antutuang tabi Malaysia Madani. Bano kinang ho iti kabar na kuyunan pulumbuson ko Albia Justin. Kapagulutulod kabar kabar. Bagas mamurwan Jans nontok tukum pojilon 8 taon. Tundorongan ferry Jaselton Point kauhup posindak kaganan kutumbuluyan maritim. Kabar point penuh. Bagas memuruan kopisan kaigan Sabah Pojilon 8 taon nam tukum 284.3 triliun ringgit. Seranai lando nakasalam yampai hapada madua totondos kausinan amu nailan tadon. Kinautusan dila pinalambus diluya takas Abu Bakar Manat id Mahkamah Session Khas Kota Kinabalu. Awang Muhammad Tahir Pegulu dila tinandasan id Siriba Section 4 Bingkurung Isok Bingkurung E om 4 Bingkurung Iso Bingkurung B. Akta pengantaban pamansayan tusin kosunsung pengantaban karata nam kohasilan mantad karaja adit kosunsung amla TFPUA 2000 Iso. Damat ila sawadaw i Fauza Piyut on nontok tukum hopada mesiam tatondos. Ide siriba section 4 Bingkurung Iso Bingkurung E. Akta di Miagal Pinoy Dumantad Kainsanay Totondos. Pinalabus nagi bagas manguhup memuruan kopisan waigpogun limlam beng it natandasan miampai apat Totondos it siriba section apat bingkurung iso bingkurung B amla TF puah adun ribu iso. Tundorongan ferry Jaselton Point nakano panginsanangan kapisudang kinasilihan kinayanan dilo ditaka panahak agayo panghupan. Kano ilo manghup pasinda kuburuan kaganayan katumbuluyan kaigan id Sabah. Boyon Mantiri Datus Ripang 5 Haji Haji Ji Haji Nor pinapoylo. Tundorongan ferry dilo pinasurat kinayangkason ginomo susumakay kumad 500. 5 na pada madua neribu telun hatus 6 na pada mesiam na hatus tulun di tahun 2000 2 na pada 5 nung piradon di telun hatus 8 na pada 8 neribu telun hatus siam na pada 5 na hatus tulun di tahun pagulo dilo. Kano ilo pa kita kain kason tasonong kaganaan katumbuluyan pogun it papampit pulau om kaigan. Pinalambus daw iti untuk pinahimagon tundurangan ferry dilo id kota Kinabalu. Sinuratan beberosan pinalambus di manghub bayan Menteri Datu Iwan Benedict. Kepoingkasan kinayanan dilo nakano ko kunan rontop sinanang sampamagunan naganap da digital karalano pengludan dit sikap ulud kapunong. Damot ilo memuruan Surya Capital Datu Sri Panglima Abdul Rahman Dahlan pinapoylo. Tundorongan ferry Jaselton Point Wagu osili kinayanan sasakayan id kaigan pokito kuburuan dot Wagu. Kano ilo pagirot kinayanan Sabah isopagun kaigan dit kano manangkigos amasili wayan kadagangan id kinayanan Nusantara. Miampai point tutun kakitanan kinayanan maya mural kikot kika kitanan linundus kaigan kinayanan wagu dilod isa penghupan point tutun biodiversity kumad tembuloy rurimikot bagian ketinggalikan kesenangan kasikapan kerajaan yang senangan maya ketenudan rontop kaganan tenudan tundorongan sempamagunan montok pagirot kantakan kopisan bumba manampasi Malaysia Sabah. Kiatag mamaganap iso kakamot bumba kaigan id kinayanan dilo. Suay kaganapon da kapalwaig montok gunon id pagintangan da bagian kopisan tundurungan kaigan Sabah tinimungan pulis marin. Hatus telu atlet Sabah dit nakano pinengkas ngaran Sabah id sipot si kumo telu na padam telu. Para ASEAN kumuha pa dama talo ida Thailand taon nakatalib. Nakanod pangunsuban sa ginumo talo na hatus walo na pa dama talo na ribu, hatus sa pa dama nam na hatus ringgit. Bayan Mantiri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Pinapoylo Manta da ginumu dilo. Hatus apat na pada manam na ribu lima na hatus ringgit pinataha kumadit na kanu. Pingat id sipot si om seginumu dua na hatus telu na pada manam na ribu. Onam na hatus sa pada manam ringgit kumad atlet para ASEAN. Titahak dilad alansan kanu mengunsub atlet kahumpit datumilambus memarikot gampotan tasenong id bagian takawas. Pinalambos daw ito untuk pinahimagon ababayan kaparamitan panghupan kinalantayon id kota Kinabalu. Siam na permiso atlet mantad Sabah hit mga bipagun id sipot si 2,205 na kano minanimong 5 pingat amas hapada mapat pirok om hapada miso gansa. Damot nila id para ASEAN 2,2 atlet Sabah na kano minamagampot hapada mapat Middle Amas siam pirok om apat gangsa. Damot dilo datu Haji Ji pinalambus katadan doning kekotan tasenang dilo om dua atlet para it nakanu minamaruhang ginumu pingat amas id para ASEAN id Thailand waguriti. Yolo dilo mantad tuaran i Mingkau Abdul Halim Muhammad om manangkus Ivan Jovic Suan. Abdul Halim nakanud limon amas id sipot misongulun miampai apat ke tusan wagu om iso pirok om iso gansa maya sipot tinimungan. I Ivan nakanud telu amas om iso ke tusan wagu id sipot menangkus bagian Asia Tenggara. Perintah pagun tumilambus menahak kebian kausinan di Tagayo montok papapanaw o gumupoh ababayan. Soy ka mamaganap kabagalan gugunon dit wagu it akano manahakasingganan kuma atlet dot misingubas do atingalig om kapunong. Ida timpo dilo papinsingubas mangulo dam atlet po kyanwon na mamagunap panghupan dilo. Monto po paingkas ning kakoton it bagian sipot dit tinanod dilo.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Kut session pinatama da panua pantawau pinalambus tukum om danda sekitar 5,000 ringgit akuma dua bagas akuma raja kopisan pemutanaman kuna. Abdul Jaya Gidek 62 tahun om Uto Hamsale 64 tahun minang akun nakasala memaguna dokumen am otopot kehampit akaraja pemutanaman id akunak di tahun 2020 miso. Hakim LC Primus pinalambus tukum dilod tumanud a section apa turu iso kanun keseksaan om pinalambus ida siriba section teluna permapat kanun keseksaan. Tumanud kaintalangan na tandasan dilo memaguna pipiro dokumen amu otopot montok maganu kagatangan karaja keburuan tetanaman pampus piasau tacunan om karaja tetanaman kawan nangko madu J teluna padam telu watas kuna. Pipiro pom kopokinun pemagatang ide siriba ngaran Kadir Lamara om Chin Chehen seginumu 2,500 ringgit om pom kopokinuan pemagatang ide siriba ngaran Muhammad Safari Nilawan pom pit iso 1,205 ringgit. Kotolu telungaran dilo amu pinapanau keraja penginglanggaan om pananaman miagal dit pinokianu. Om pinalabus kepokianuan dilo pegulu pinatahak kuma dua tulun dit tinandasan. Panandasan dilo pinapanau ditupiser mamadawa SPRM Norsham Syaharom. Polis tim puriti masagan da magihum songulun it naintutunan do totong inoilan na kohompit idikinantakan memaguna kakamot ataromi di kampung Simbulan Lama, Kota Kinabalu. Mulohingan na polis watas Kota Kinabalu, SCP Kasim Muda, idiso kapailan ni pinapailo. Dita daw minggu na katalib dua kusay, miampay tambalut, minamali tinuman pagulo na katimpun, pisong kiwalan. Manta dila na katimpun, piaduhan pagulo di ihuman dila, minuli idwalay, ang minagangay kakamot ang ginumuli id kinayonan minanguhod dua tulun dit na sindwalan. Narwalan dito kaysa na tibas id dalikud daliaw om gakod om nakahampit kadua na sindwalan id liaw om longon. Dua narwalan nila pinato dit hospital to samok om haro kasindwalan dit adala. Kahantakan dila saludukon id siriba section 326 kanun keinggeritan. Tulun ginumuan pinasaraw da amu pelombus nununopo boros dit amu katunod dit kantab da panaludukan. Tinimungan kehanduan kehampit okopia tama anuan kepegiratan maya ababayan, motherhood, leadership and legacy. Montok meneguang kantaban keposion om pemeruanan. Tumanud papapanaw ababayan Siti Syakila Zamzam, ababayan kepihondot atadaw tama dilo. Osili sunsuyan manahak Thailand na taliban ang pangunsuban mantad kaunduan dit na kamagot id akaganan koprat om tinimungan. Kaunduan dit na kamagot kano managuang tanggungan sa bagitim tama mamuruan om tulun dit kikauhupan kumad magigyon. Rinubaya magaganug kabar maso dit ababayan dilo tinanod sa ginumu apat na hapod o kaunduan id Kota Kinabalu. Ida babayan dilo tutumanud nonwan kaintalangan dit nataliban boyon tondu mangadang karaja paganakan om komungan id katinanan akon ka perinta NGO. Ida pamupusan suguto kukago ititulodot kabar-kabar bagas memuruan jans nontok tukum pojilon 8 taun. Tundorongan Ferry Jaselton Point kauhup posindak kaganaan katumbuluyan maritim. Ingka ka na kabar.dot pogun nulo di Sharon Raymond mantada section berita ehwal sumasa om pinadalin di Adrian Soidi montok kasalimbahan tokoh.

itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihondat kinolitonton tanod RTM kumo walunahopod RTM Sabah pepekito. Walunahopod menu Sabahan. Magisusuai tinaru, magisusuai tepurimanan, toinsanan haro. Nunuhit lebih kagayat, toinsanan ta kanon, man uludod sumilih numbur walu nahopod. Kada potolibo kesiwatan, memurimon, magisusuai menu, ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu, ketimpun jam koduo minso sedop, id imago shopping mall. Kaino, rumikot toko. Walu nahopod menu Sabahan, tepurimanan toko, tungkusan toko. RTM, walu nahopod tahun, teman setia Anda.

Ya, tapi ko jam kasi am do na pod am 8 minute ada to tuang kapisanangan na to tuang kumain to kayo dito. Wago na gi makinangaw am tumano dito ka sa limbahan na to ko. Ya, tapi ko maya dito ha kasalimban TV sa to untuk rut man dito nga katanod to ko dito kasalimban miti lombus. Assalam baitullah hadun ribu do na pod am nam. Iso ababayan di kapihonot aditi kapamanahan haji diti tahun kapamanahan aditi ibadah haji untuk aditi tahun 2026. Miti kapailan dat sumusot aditi tabinayko karit diti kaparegisteran susumikul wagu mantok diti sesi 2026 2026 turu college matrikulasi Labuan. Mantok kapailan tabinayko iti college matrikulasi Labuan papaharo diti kaparegisteran susumikul wagu. Mantok na sa sesi 2026 2026 turu antok aditi ka 8 am kasiam datulanat ka 6 aditi taon 2026. Mantok kapailan tabinayko iti kaparegisteran na napaditi nga kapahampit aditi atang susumikul dit. Bagas ada miningiri kau di SPM antok di tahun 2025 aman tadi dapat serili pagunda Sabah Sarawak om wilayah Pisum Puruan Labuan. Ya timpu pengaputan kagudat nuridis sumikul mantok aditi susumikul untuk tulandat ke 6 diti tepi naikau. Ya tepi naikau kebasanan untuk tuang tarau datak 2 diti untuk jam datak kuma 2 datinu jam datak hapad nga iti timpu hadat ababayan datak sundait. Kumanda kayo ditara dati sundat at milaman to kapagirurumay. Milaman na kayo po ito do. May dati WhatsApp sa BFM Aso. Isa siyam, apat siyam aso. Turu walu, turu walu. Basining na sumusod man tadi Jeffrey A. Nunu guno ka dati kanaw. Kinanghot ako.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidil Adha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam am kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam. Menuduk ginawa tokoh mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy am popoin kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di lopapa Sarabak, solidarity social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, umat tinimungan fakir masikin montok magiampai kupuriman kandasan ginawo. Tabi Aidil Adha, mantad RTM, teman setia anda.

kela kanangku. Teh milen papasilih may labih akita amulak. Antioksidan dit akawas isuang teh otomo am teh apura kapaguhop sumaap dit kumayon tekanan oksidatif mentok mengilag kulit labid asikap atua. Asaru menginum teh milen papasanang kulit tokaw am kulit turas nga labid alidas. Suai kada akita labid amulak teh kiharan agit kesenangan mentok kelidasan tokaw. Ketebian memarangit tadaw teh sempemagunan dit ramayon mentok kedua na pada misa tulan kelima 2020 pada menang.

Ya, terbenarkan kepada maturu minita pegulu lumang majam ada takuma dua majam datang kepada tetuang. Ya, terbenarkan untuk datim puriti aku madok ayu di mindalan ngak kemenyan dat alamu-lamu dati ilat talun-alun. Lalabi po ko madok kayo di mangigit da sasakayan kato pinagaw. Mantak natin po dito pipira dati kinayanan kataguang dat rasam dat sapaw. Mantak ada kayo i detin dalanon habana po ngayon antok dat bana dito. Nga iti lang kiguna mantak dat akatingaligan antok dat papamanaw sasakayan antok dat timpo dat rumasam. Lang kumaiso dit mila ada tanduan na po nga ada kasiyaw amantok diti atuong diti nga kada lihuay dat nuridi kada lihuay dat papapasang na lampung sa sakayan nanuhit labik iguna tapi na ikaw nga manamong diti piwalitan manamong dat piwalitan aditi sasakayan i dataguang do kayo nunuhit labi kiguna nga komiyan dat nuridi mantok dat papapanaw dat sasakayan ano pa nga papapanaw na po kada pamain dat telepon kita pinay ko nunuhit labi kiguna kago tapi na ikaw nga kada pamirik dat manigawo papanaw miyampay dot terenang mingat-ingat asan na suay kalansanan alansan dot senang at karikat rikat ay da kayo ampon si kau tumamili makinangaw di tika sa limbahan to kau patrin ko sining da sumusot man tadi syari namo da syapri itinarato kaniti kainaw kinangha to kau

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati tainsanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Ya, tapi kami tiga tang dekata mantok kata dah udah tersua bakal dua nak pada tulang datuk kelima di tahun 2000 dua nak pada mana. Ya, tapi ni kau iti gatang ada susu gata siam ringgit siam na para misa sen da se kilogram. Gatang da susu gata siam ringgit siam na para misa sen da se kilogram. Gatang gata kapingan graded kaiso 4 ringgit turun na pada 5 sen da se kilogram. Gatang gata kapingan graded kaiso 4 ringgit turun na pada 5 sen da se kilogram. Gatang gata kapingan graded kedua 3 ringgit siam na pada 5 sen da se kilogram. Gatang gata kapingan graded kedua 3 ringgit siam na pada 5 sen da se kilogram. Gatang gata kantalan graded kaiso 4 ringgit 5 na pada 2 sen da se kilogram. Gatang gata kantalan graded kaiso 4 ringgit 5 na pada 2 sen da se kilogram. Amiti sumo suhut gatang gata kantalan graded kedua 3 ringgit turu na pada 2 sen da se kilogram. Gatang gata kantalan graded kedua 3 ringgit turu na pada 2 sen da se kilogram. Amiti taurina gatang gata sikarap 1 ringgit turu sen da se kilogram. Gatang gata sikarap 1 ringgit turu sen da se kilogram. Ya tapi nak kawil na gatang lata gata pinalabus manta da ketika dan pemurunan gatang gata Sabah TKIT LIGS. Tapi dekau sedingna semua suhu tapi gudu lumang tak kamu jam datuk kuma dua aman tak datuk jam datuk kuma dua datinu. Mi rumah tak kau dat man mamarat diti sundait adit apinata dat kambalutan tak kau antak datuk tuang dat bana diti. Ambas sining mantadi Oliver Muji iti mantad mato kadetikan aku kena hatakau.

Ya, terbenarkan esok teka jam 2.2 mayat di tidak tiga selimbahan bandar di jam kehapa datuk luminit ada tertuang. Amin terbenarkan witi sundayit telu sundai tetap kepegulu. Amin ti dua mantah di minggu di tenaga talib di tak kakal pada amun reitan. Iti sundayit. Iti sundai tetap kumaisa mantah di tepinai kaliun sumako na po itu tuguk ngatu mulut na ip. Tumulud na ipirit sumako na po ito tuguk nga tumulud na ipirit amiti kumaduo manta di tabi na yatim agayo pia gajah irad na banang pamalawa au no kaido ka agayo pia gajah irad na banang pamalawa au no kaido ka amiti kumatalo sunet manta di tabi na itampulan. Ako roko kinonduan nga kapatay i bobolian ka. Ako roko kinonduan nga kapatay i bobolian ka. Matamunika bila rumah muda antak latin puriti aso walu walu turu iso 2-4 pateka aso walu walu turu iso 2-5 siam iso. Aku mada kayu di rahian dan memerah di tisundet ngamil rumah muda antara latimpu di titik kita pideko amda dambat dan maganda di tipe melawan iti sinding ngaman tadi Elvis Saladan iti mata parangi kari tika nao kinong hotoko.

0: May kakal agarasti kita daw, mga raja karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw bantad po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulut file teko bo. Tumanut langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinan dat sa minggu na po nga kapangyukuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.
1: Itinoh timpu montok mamurimon piswayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihandat kinolitonton tadaud RTM Kumo Walunahopod, RTM Sabah Popokito. Walunahopod menu Sabahan, magi sesuai tinaru, magi sesuai tepurimanan, toin sanan haro. Nunuhit lebih kagayat, toin sanan ta kanon, man uludod sumilih numbur Walunahopod. Kada potolibol kesiwatan, memurimon, magi sesuai menu untuk kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu, ketimpun jam kodua minso sedop id imago shopping mall. Kaino, rumikot toko, walu nahopod menu sabahan. Tepurimanan toko, tungkusan toko. RTM walu nahopod tahun, teman setia anda.

Tan lang koturan panamangan takanan pogun it kapampay limo bogian dit kontok. Hapodom lima karalanan om siam hapodom onom ning disaman pikikirog kanud papaingkas katilombusan panikidan takanan pogun dapat titikit timpu lolobino id salam meneguang kawawayon dit au opimanan. Harat apat teguangan dekiguno dat ilon. Papagumud tadan takanan id nakoynan om papagisusway tadan pengudaran. Papaingkas kampayan da bagian swasta om magigyan nakoynan dead suang pengludan da takanan. Papatantu takanan dit atingalig da takanan mempay gatang dit pempatut om nagi kagaya-gayad pangangakan dit olidas. Papatantud painsadya opagun id salam meneguang dat kawawayan kabalingkangan panamangan da takanan. Itinupong apasan mantad Kementerian Pemutanaman om Pemurunan Takanan Malaysia.

Tadap teka madap. Nakuratuki guna kapya at tadap. Montok manamang kasunian datinan. Manamang linasuntinan. Mamaruhang kahimbaguyan manansaraw. Mangidu teka manahas da toksin am manimong dat ginares. Pipirat hal dit kigunat mantakaw may datkanu tadap ditasarang. Timpud madap om timpud mastik dit miagal dat manikita daw. Mangoyat tinan ang papanaw kapragatan tinan untuk dengadaw. It kanut papasanang dati dat madap seret madap datatuang. Papasiliw dat kayanan teka limput tadapon sabagit isat kayanan dit atarunang atuang om asagit. Mangalay makan datagumu untuk dengatuang labid asanang nung mawal dat makan. It pipirat jam linayad paguloy madap om nagi mangalay mantat mga kandatakanan dit kapagawit kakasahan iswang tiyan om kada paginom tinuman dit harat kefen dat paguloy madap. Hal dit kapagawit dat aw asanang tadap teka aw aganap tadap. Tang kangaw, aw katatak ng telepon, om nagi asar mga kandatubat, om maginom dat alcohol.

Kadad tayka nakadad. Haranagi it mangarayt dat kumariki tayka minorit. Kamayan na padila nga nakasaw kasurutan. Awasanang nakasurutan datinan. Nung idbaras dat malayo, bantot. Antak timpot magantian, tanto ano, kayang kasan winagatinan di tina magantian, katanod kalidasan di atopot. Tanudo karalanan pangangakan dit adang, muntok mga dimpot kagunon ginaris dit panuhuan. Alayay nagida ontok enimia miampaid mga kanta kanon dit agumo zat basi.

tanak. Sarad kalabid anong tulan umur di tanak, pamilang nagidat anuan magisusway bansad takanan. Awita itanak no iklinik kalidasan, tumanod timpo, natatap, montok pagantangan, mitilambos. Anuay na dat vaksin itanak, montok papayinkas, kagarison datinan. Pasan diti, mantad bogyan, pangakanan, komentaryan kalidasan, Malaysia.

Ya tapi kau jam kau dapat nampak dalam 5 minit ada tu tuang. Ya tapi kau kagal pada harapan melawan sio amu agina atau amu ku aram itu iti pemelawan de telepon untuk dat tuang dat bana ditingam ya galit akon kem ya gal nga amu songkuruh dat senang kyo pengkuruh pon sikyo kumado kayu adit na karamut ditino ampon sikyo nagi kumado kayu dit nuridi pinapo atau dat nuridi sundet untuk dat tuang dat bana bana diti apon sikyo amu agigina. Metod ni kau itu kepailan kereta ti itu nepongga kereta ti pegunut Malaysia nepongga papalapus di ti pasport bobos di to sikap ide pemagunan iya metod ni kau pegunut takau nepongga nung papalapus di ti pasport nepongga

0: Kanu keperiman ala nahas serat kepesikan ke suaban. Kada pengakan datang kanan sekuri-kuri 2 jam pegulu medap. Medat metabolisme tinan lebih dah senang. Patayan telepon piawit-awit kakamat elektronik sebab titi binabang mantat kakamat titi ke pemerumbak sinanong dot todok. Menginum waik tamat pegulu medap serat temunga ke suaban. Sesuai ke kanu memeruhang waik itinan, mila nagin papataam rasun itinan. Memensai keperagatan spot sekuri-kuri intelu seminggu. Teka misinguyatinan dot aruhai tuau memegunak timpuh dit anaru. Memilih wati kaum kawawayat tadapan dit tasanong teka kasudong. Mai dat lebih da balong atadap. Medap it timpuh dit adang amau menganuh tinuman dit kau. Kefen am nikotin peguluh medap. Tadap dit tasanong menginsanong dot kalidasan.
1: Anak di adalan onuan dota kanon dit omis noponga katagi ta kanon dit omis ketuguang do koboling kahangan torwal om obesity hypoactive om atagak o focus ketuguang koboling kahangan keris nipon om monsis orumbak o pomumurimon amila ubasan demagano ta kanon dit olidas ta kanon olidas opon sol montok sinuruton dit osonong kumat tanganak.

Pulau Tigadit Pensumpak id Saraya Kuala Punyo nga intutunan lagi sebagai Survivor Island no kay mulay dito no padang walu siam no padang turu untuk gegertana nantakan i Mindanao Filipina. Pulau Diti Pinelo sebagai Taman Negara dan Perintah Pagun dito no padang siam turu no padang walu. Pulau Tiga na pangakiharot kelumisan sendiri. Soy ko isan rahat dit alidang om waik aniting om kosudong montok kaparagatan magtolong pulau diting akihar nagi lopak-lopak burutak gunung berapi dit nasiliw kagayat ginawad dagayo kumaid pulau dilo mantat nod kolumistan diti dot pulau tiga no kombal nasiliw kayanon pamagambaran isot ababayan reality TV mantat labus bagun.

Meneguang kakataon tadon takanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasan sektor kawaigan pagun, pansesari pepengkawas wansoy dat manamong patingiligan kawaigan, olud, om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan, montep kotilambusan ekonomi pagun, om kesenangan magigion nga atamangan.

0: Padagangan Rahmah Madani Nopo Ngaman Pohoro In Talu Sembulan In Tikit Dewan Undangan Pagun Tumimpun Dot Kesiam Tulan Ko Iso 2002 Nah Pada Banam
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan mizan ya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Leguan Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Gisa madita pinaintutun at palaan ka pangantaban penuapan nasional 2024 2028 dit ka turut turan ke 5 2024 perintah nakano pinainsiribat indeks ka pakitanan penuapan mantad id tukad ke 6 na pada miso di tahun 2022 kumina tukad ke 5 na pada turu di tahun 2024 kena sirbaan na diting anusur dat lang perintah serat pinan ridangan peruang kuasa pinetamod indeks kapakitanan penuapan pagun

untuk meliud. Kada pamain-main teko semua barang betliud. Pakai peningalitinan jaket ketinggalan nung harada maslet operasi pepaundaliud tulundaliudan. Sikapan nung mesuai telidang nung semina barang kena liud. Wogan longon terima manamong kebarusian tinan. Kada pamagunat

0: Limang minit ayo, pogonong oraw mangarura kondo timu manalantigong sorali sarubaloy o namang kinimit na saya tando namong edis. Puso takaw namong edis ko sa nakansen upasambaloy takaw. Kondo edis, kondo denggi. Adit pranamu.
1: Paring kwanangan am.
2: Sye.
3: Terima kasih.
4: Thank you.
5: Ponsikau.
6: Ketuhadan.
7: Terima kasih.
8: Matsukul.
3: Paring kwanangan maluai tojo rakun. Ulun ondo monsoi ama pasau guang, maluai mindaku paring kwanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindaku ra paring kwanangan, kabalura indangan no sanganu ayuk.
1: Paring kwanangan.

Kukula kampinan perbengkan mayar rendalom talian yohino. Pepanak am apain talang ranumbur kampinan beng katalaluan am numbur TSC paulun bokon. Pai waya-waya rarahu SMS matong amika poyo abalan intora media sosial intora ulun ika akolihan miun ang telepona pasi-pasi rabeng rangampong perbengkan internet no sino po account miun inuna no ulun bokon. Kukula pakuan ang pambalaan ahalir mayara idagang. Yohino, ahalin mayara laman web rasino kakunan no ang sino rakukula babal pangampinan ahilong rakukula pambalaan indora ulun nakalaira ahalir mayara idagang lain haling pandulio account bank amikapuyo number talipon lalaman semak mule rakuno akaw ahalir. Muat turun semak mule CCID mayara semakmule.rmp.gov.my kono ahilong anduli rakukula nakalis ampoyo account rasino jenaya social.

0: pasnya kerasang nu mingkual.
1: Hino konopo uman mukulut. Ne aku pi mutu kulut suang gula sinanganmu. Sampir woyak ngaitor sanduk nukte tu gula tu ngakulut.
0: Iya Ming. Ini kurangan kunyo gula no. No, gitu yo dirunti. Inu mo reo malasu aku yo.
1: Paling kurangannya kriun kulut. Aman no.
0: Opko para kupi.
1: Hei. Ba kulut, tapi oke angas ko maya moy pasi simbol.
0: Susuap-susua bakla maya aku.
1: Oko tukulut mbah. Akayak punuruo moy solo rauro itu pasi simbol.
0: Akay? Osay po yo.
1: Akay luri mimi. Angkuliban di mimi rapat tulisangon no.
0: Alalala. Maya akulah. Inanya kom, ralin aku po.

0: Vago qui va mega qui va être ton podcast. Vago, on met ça vago qui va le comment et ça va. Allez, comment ça là? Vago, carré, vago, vago.
1: Vago.
0: Vago, le pas comment ça ne tient. Vago, pour non. Om nak kinis no.
1: Oh, vago.
0: Kabobo, mga kaya kabobohi, tayo pain vago. Yakan ka pain vago. Pain vago. Vago, pagkawang na na alis, kabobohi no?
1: Oh.
0: Ika.
1: Nung mamanggo na to, pain vago nga, kiba na
0: kiba. Kiba.
1: Nung mamanggo na to, kiba vago nga, siti no, ano na po, pamanggo na lang, pain mongin vago.
0: Mongin vago. Oh ya, bagus.
1: Kebasan lagi dah kira.
0: Mungkin bagus mengi ke posimban. Mungkin bagus ke Giginovo, posimban ke Giginovo. Dah yo, nih itu nih lah bagus.
1: Dah yo, nih.
0: Bagus kan ke mungkin bagus. Mungkin poin bagus. Kasai.
1: Okay. Mungkin bagus.
0: Mungkin vago.
1: Mungkin vago.
0: Ya.
1: Vago.
0: Mega kiva hejut pempot ya.
1: Pempot
0: Itu po vago. V-A-G-U, koma it pempot daw. Kini, tunai daw vago. Iho na po nga, kapasa na kumazan na nogi. Vago na po nga, iho na, vago na, teko lagi lah kamay ni. Vago na.
1: Oh,
0: kan vago no. Vago no.
1: Vago no.
0: Lagi lah.
1: Oh, vago no. Oh, okay. Hozo no vago, inka. Kapasa tini kadi.
0: Hozo no va, insan po vago.
1: Okay.
0: Insan po vago. Insan po vago.
1: Insan po vago. Vago, vago.
0: Miso vai, kiva piso vasan tuni na, okay? Vago. Mega kiva edge pomponya isoi ma ya tuni ra mega kiva edge dia vago kiva komare
1: sobat
0: sigot tau dari tuni ra vago insan pevago ya ada mozo kalis
1: insan pevago insan po insan pevago
0: dari nung po bos pevago insan po
1: po
0: bos pevago
1: insan pevago
0: iya ane tepat. Jadi semusut lagu itu ya hasu om hasu hasu
1: hasu
0: kaya kan hasu
1: hasu hasu hasu
0: hasu no pentingnya hasuvan oh hasuvan no tuhun mega isya mega isya no no tunangku selalu bunga oko ni mah no hasuvan kena hasu nak hasu
1: oh hasu
0: oh hasu
1: ingko ni pemegunan bos tau dijo.
0: Oi, nakahasu sa menintong dia. So boy siya. Hasu.
1: Okay. Hasu.
0: Oh. Hasu. Na nakahasu kada ti da minumihi da amas.
1: Oh.
0: Ako ni ma amas.
1: Oh, kamo sa nakahasa menintong ba ti kani.
0: Oh. Okay. Dari kan pa hasu nga penat ti ko. Hasu kadaw. Asu dia dia kozubatovan lah kemasan.
1: I kemasan itu no i kanu madi hasu di kawasan gitu kiva mati oh miha hasu deh. I kana bagi penggunaan
0: miha hasu
1: ming
0: miha
1: hasu kiva mati miha hasu deh gitu dia.
0: Tu ni lah hasu. Mika bos sebaya bego ya hasu kiva mati hasu lalu dia.
1: Oh, mega voz, mega yaw. Oh,
0: kiva hasu no do ya.
1: Abis ko kuman getun bos nung malazu bo, kiva kembar no do ya. Apa ni? Jadi apa sih kuno no? Kiva hasu no do ya. Oh, okay.
0: Apa ni hasu?
1: Hasu. Hasu. Hasu. Kiva hedge. Okay.
0: Hasu.
1: Kiva
0: hasu no do yang kita
1: pakai.
0: Dia apa hasu ngah? Pen pengin atau seperti ahasu, baik teka ibu aku mai lo baik ahasu, kadawa ahasu, aina dari pada waktu pada hingga ahasu, ejsu ahasu, mega kira ejsu sebab pempada, mitya isu aku ahasu,
1: ahasu,
0: ejsu, kira glottal, kira lo koma ibu pempad. Jadi, misalnya mati ya, anu tuni,
1: apa
0: dapat ya?
1: Nung aun apa tuhun, anu makam gadi, Vosion na daw papahambos na kahasa, pumulot

0: Adoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
2: Kopi Vosian, Zou, Inatanel Wallace, Buvazoi Kamatan, Sokodungo no, Saba VFM, Nyampai, Domo Kinongau, Toko Sahimban, Bos Karazan, It Frequency, Siza Mungapadam Nubo, Titik 2 FM, My God Vinasi, Osu Wow Tamimong.

0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menuju dong do hongkot sat
2: antur konsol pemegang pogun yang penaun gisom do tadau baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
4: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanuda gai doin abal kinoizonon koto huzan kadazan tikin tadau
5: i point tunud im RTN nopo.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani. Membai kodogo Izo Peter Claudius Jokinol dan Abal Mantat Sabah VFM. Kopaguhun pengatuhu da Abal. Dinanda Om Talungkuon Sizam ngapada manam taun i petunud haid JANS. Terminal Ferry Jesselton Point hansanan tegazoh pemohonan ketumbuhan maritim. Abal poin penu. Nokumi petunud haid kopisan vaid pagun Sabah awang Muhammad Tahir Muhammad Talib do talungku Sizam ngapada manam taun Om Danda Songian Naihan do nakahasa miampai opadam duva tutudu minogohimu usin aiso kawasan. Minogon toko ku da ukum talungku vahu taun montok tikid totondos. Pinahombus o topiang zandino itkut session kota kinabalu di Konyab. Sokyo nung awkanu itinudu da mambalay danda kawasa untokon itinudu da ukum talungku tatamba sohinaid tu ngopadam vahu Wuhan. Ingkuapo minana kasaga na kut da kapahuntanan papapanaw ukum talungku Om Danda montok mindat kapakinsianan mantat kut takawas. Paingkawaso no Terminal Ferry Jesselton Point mitopong ning kokoton dino sabagi pidagangan tevasi. Ada di ino hansanon tegazokuma ketundan pemohonan ketumbuhan maritim Sabah. Nobos Divozon Muntili Datusri Panglima Haji Hajiji Haji Nor no kapasuat o terminal no kamoy do koing kawasan susumakay miaga do himongatus himongoparam duvongaybu tahungatus onong ngoparam sizam tuhun di taun duvongaybu duvongaparam himo mantad ko tahungatus vahungoparam vahungaybu tahungatus sizam ngoparam himo tuhun di taun paguhuy dino. Pinobos disido iti di ontok pinapotimpun terminal ferry dino it kutakinabalu. Pason disido pinahombus di Kumoduvovo Zone Muntili datu Iwan Benedict. Kopahing kawasan terminal nakumoy katanud ko tulan ko mahigan som pamugunan suvay ko gonopon miyampay kalalahan no digital om kalaja i hobi o sikap ohud om kivaza. Namut dino nobos di Ponikon Surya Capital datu Sri Panglima Abdul Rahman Dahlan Terminal Ferry Jesselton Point kawawagu i kitanggungan sebagai the hub padsakazan dat papakita nogi kosimbanon kagaganapan kawawagu. Kapantod iti do ning kokoton Sabah sebagai the pogun maritim ikanu monang kitapong i nadadi lahan pidagangan kiguno id kinaisonon posoihi dat. Pengkawaso nagi ahal ko umahigan, kauhanan om kosikapan kalaja mazado kotulan pomonan om kozuzuvo terminal som pomogunan. Montok popogiot katundan, pukinuon o kaupisan bomba o mananampas si Malaysia Sabah daw papataon na eset bomba dat it kinaisonon terminal. Suvay ko oitan, ponton, painbida montok tuduvan papapanaw pumalisan mantat tinimungan kaupisan pololokitan om dermaga Sabah om nagitinimungan pulis marin. Naukum dakut session point bida kepenuapan tawau o dandai sompi himongai bulinggit kumaduva pakakalajahaid upis pamutanaman kunak. Abdul Jaya Gedek onom kapadam duva taun om Utok Hamsaleh onom kapadam apat taun minangakun do nakahasa minamaguno suat kepekionuan pilasu kegompit projek pamutanaman id kunak di taun duvongai buduvong kapadam iso. Minogontoki membi bisala LC Primus da ukum dino tumanut session apat tu iso kanun kaundasan i pinahombus miampai session tong pamapat kanun kesek kan sugutoku. Minogontok i membi bisala LC Primus da ukum dino tumanut da session apat tu iso kanun kaundasan i pinahombus miampai session tong pamapat kanun kaundasan. Tumanod ako pa ihan kes, duduvo di tinudu minamaguno pipio suat kapakionuan pilasu, montok pambalay project ababazan katundan tanom pointindoy piasaw tacunan om project tanom tuwa-uwa nangko madu je tahu-tahu uvang kunak. Vokon form pambalazan minamagunangan kadir lamara om Chinchen Chinchihen sompi duvongaybu himongatus linggit om nagi form pembalasan minamagunongan Muhammad Safari Nilwan saibu duvongatus himongopod linggit. totohungan ko gumpit aw pinapapanaw kalaja pambakasan kinaisonon om pananaman media din ko suat nga pinapahabus usin pambalasan din no paguhoy pinatak kumaduduvo di tinudu kapamadawan pinapanaw di opisyal mamamadawa SPRM Norsham Saharom.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itogun.
0: Abal iti sumahimbaw mantad Sabah VFM kusimban Boss Kadazan. Maso do pulis magyum sanghun tinantaman kinaisonon na intutunan sa bagi totong vaza do kes minanungod minamaguno sindata sabit om kapak it kampung simbulan lama kota Kinabalu. No boss di mohingon pulis uvang kota Kinabalu SCP kasimuda di tadaw minggu nakatahib duvo kusay miyang paido pipio tambahut maso momohi tinumon paghuy naantakan piyuvahan miyang pay tinantaman. Vaza di no muhi itin tinantaman id hamin do minaganu do sindata om guminuhi it kinaisonon montok manungot di duduvo tuhun nakagampit. Nasindohan in nakagampit kaiso it dovi tahanan om gakod namot in nakagampit kaduvo nasindohan it bogisan tahanan om hongon. Nakatot iduduvo na sindohan idhamin pungsapan om idkosuzuvo avasi. Sa iso ka na kes liho idsibo section tahuduvo onom kanun kondasan. Tumihombus daw pa yung kavaso na tinimungan konduan hohobino tina mazada ababazan motherhood, leadership and legacy muntok tumaguvang panginaman kaposizon om kapamuanan. Tumanut di mangazu ababazan si ti Shakila Zamzam ababazan ko piondot tadaw tina dino sabagi de impon pio puvantayhan na vazan om pangunsuban mantad konduan nakabu dahit kaganaan corporate om community. Mantad kinabu on di nalimpot kakalkanu o tinimungan konduan papapanaw tanggungan sabagi songhun tina buan om sosonghun dahit tuhun magigizon. Tinubong sa sido din ababazan na kumoy inampazat na apat ngopod mampazat in kota Kinabalu. Atus apodang tahutuhun spot Sabah ipinapabungan Malaysia it spot C ko tahung apodang tahu om para ASEAN ko apodang tahu it Thailand dito nakatahib na kotay mo pungunsuban tahung atus vahung apodang tahu ngaybu atus apodang monom linggit. Nobos di Vozon Montili datusri panglima Haji Haji Ji Haji Nor mantad ginumudino atus apat nga pada manam ngaybu himangatus linggit patakon kuma di nakahantoy middle spot C namot duvangatus tahung pada manam ngaybu anam ngatus o pada manam linggit pavago kuma tuhun spot para ASEAN. Kapatakan pangunsuban dino hansanan kaposindak pavago sunduvan tuhun spot datumihambus mimangbu id nasatan hobi kinavas. Pinapabos di sila iti di untuk pinapotimpo na babazan kapambitan pungunsuban kahantazan it kota Kinabalu. Si Zam nga panamiso tuhun spot mantat Sabah Minobi Malaysia it spot si duwang ibu duwang panamhimo nakahantoy do himo middle amas opo namapat piok om opo namiso Luzang. Namo dit para ASEAN duwang panamduwa tuhun spot Sabah nakahantoy do opo namapat middle amas si Zam piok om apat Luzang. Namot din na own si ko i Datu Haji Jim yang pa'y natangzan ni Duvotuhun spot para di nakahantoy do middle ontok para ASEAN i Thailand kapavaguditi. Iziho na po nga mantatuaran miya di Huhumozog Abdul Halim Muhammad o mituhun spot olaraga Ivan Jovic Swan. Nakahantoy Abdul Halim do himo middle amas day nababazan to sosonghun miyang pa'y da apat record kapavagus vay ko iso middle piok om iso Luzang id ababazan iso tinimungan. Namot i Ivan nakahantoy tahu middle amas miyampay iso record kapavagu dahil ababazan oitan pecut id nasatan Asia Tenggara. Tumihang buso kapalintan manakopobian tagumu moy do hobi ginumu ababazan kavasa do papanaon suvay ko papataon da kagaganapan spot i kapavagu moy da kanu otuhun spot papapanaw pinghudan miyampay o mohi. Id pamupusan kinangazuwagaw iti tuhod abal. dinanda om tolungkuan sizam ngapunom-punom taon ipatunod haid JANS. Terminal Ferry Jesselton Point hansanon tegazo pemunan ketumbuhan maritim. Ingka kan iti abal mentat Sabah VFM om abal beriti nganuhud di Sharon Raymond mentat bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Stephanie Jipolin Jouti Nightboss kadazan. Tabi Malaysia Medani, kopi Vosian.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Doi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.